0: Jou kien kai te gabeera, I bukim te ganega jou asteria ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. I bukim te riri ke jou wou atenga wapi maonoa, o wou atenga wapi meisua. Tena toki, mwapi merwai wansurei, wou atenga wapi maonoa. Te pupua, aiga akataurawa ki bukim kiri pesin te ganega ayo, Aria barakat yai karo menasia.
1: Wawa teika aria inkarawagi, ngana konaira po konteri nerina nikatikiroa yai yo. Temuan, korea nikarina ke nikatea aram online. Ngana kukupendeke, awana kona kuangwaki e akwaria ini makuria kanuanu poona ibukin teka meha kete visa. E kona andeke puoka mayakia poona, nikarawan nan visa, rinanana na ipupuoki te tautea kan no asteria. Ipupuoki e kakakawaki, pakona kanga nikarawa an visa. Peikara pahe e kakainanwaki, otira e akwaria inataya imain e akwa karawa an visa.
0: Ngana kukannataya pakona kona nira puokon terinerine nikameha ei, akona andeke rongorongona. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: 的我的风
1: 呀你过来让他们这个来听着我的风
0: 呀你我今天让他们这个人来听着我的风所以刚刚他们不会打他的麦
2: 克我让他们这个我的风呢シマラレイ、オラバゴタフォン
3: 変わらかいようなストアゴタフォンにブキンフォーカン約束を期待だから同じメトランとメメオタフォンダイナゴ
2: イシンテシカレイシンテシカラッチYana mau ngai ke isin, ibikin buah kami. Wow, kawaran kai mangan golden phone. Ada kuma kai mana ya? Kita telefoni itu number F. Kawana hakia hakia, ibikin panginin dengar lagunya. Yana mau ngai ke isin.
0: Oh, mata yang kai ya rote isin yang ada rekipes.
1: Ibukin buah kamu kawar mangan buah dah phone lagi. Kamu akan yang ayah dia teleponinya. Tuan aki aki ibukin pada nindo korong.
2: Kapua amtada semkai. Anori ya pun rai kami terai begini. Kau nama dengan kapua kamu yang amtada semen kemuka. Men start with a one awal tepo. Yang broadband data gift.
0: Kata yang kai.
2: Buah dah phone together.

0: WSB. Emanena kita karikira ke Amen nana banken karikira ke Asa ke te ATP banken ke anata ke te World Bank awai pun naratau te akan ikiripes. Teran pun temel ke Water is Life pun ingaya an ta karikira ke ay.
1: Pun ta kanganga yon sal tarawa pun kainanuan teran nemoy e isa ke oye nano.

Asina tauruan kan ini busi mayara moni meten nano hari atang rekin aku nanti tairi kayu aya ka ngai te akana tauri FM 89.9 watai yau ka tukuna are mama I'm sorry pa uringa narauna ini aya san gitanira kurapa aya karapa koriki ataire simi rona kirana pendra program kakpus meten nanum program ke kuna ke atang rekin aku yon parani meuri FM 89.9 te tairi kayu Wajong kan aku nama rokotan dia takkan tanya ngamen. Ketangan aku nama you, wajen aku nipen. Mau gaya inanom, orang ranti tayar kayu.

sina tauro ai ki busma ara metenna no meiron buatara naki pepe aya ka ngai te kanti metenna no ayo meuri yapusi ko me kwakatanga try everything by Shakira pa yonga ndiki diki angin nanora nikarawan diki tapera meikai tayoka aya kara pokori ki ruatara bara buri ya kara pokori ki ruata naki pepe Rana kita nampen di tayri kayu nara program yang meten nanom kita kuna kita tayri kini kau yang perani mauri FM 89.9. Wajib orang kanu kuna merokat tayri ya. Try everything hari anak iro niere ni Shakira. Pa karinan animi ni karawan nako tapi min di tayri kayu.

tepan hari kini kami awal nak kau mungkin aku tiba tuan rona na wanti tita iri kau am ta ingkai ai pun si tapi awal kini titi akan ai nang pu tepu ina rata ya des na sedang mesrawa ike tepan hari kini kara para pa ni kakai tau ni kakati kira ni nak kau mungkin aku sunday tay na wanti tita iri kau nung ram yuan pernah ni mawuri FM 89.9 am serawa ni kuri kini nam tay iri kau pun ingkai yang fang sos Rizan, kakak aku ini akan wanung ram di tayrik ayo. Tiran aku nak tayrik mekan. Tiran aku nak weekend. Nah, tawruan kan ni kat tikiroi ku. Mena studio ipa iri kita ram mekan. Ini tikiroi kan wanung weekend. Ini tikiroi nak karawakin nak sepangam di tayrik ayo. Semua guys buat ini nak kondekan tinggal apa? Napa pakin tinjau? Nada tanggida tahu ya. Ibu kini kan wanung am tabes ke? Mena am tayar aku pun tatanai ye jawa. Jawa nuan tinggal apa? Kurang balik indah nak kau nanti tayrik ayo, nanti kerawakan orang nam tayrik mereka ni, sapu mu.

0: cambias tú a mi máquina por re, Christmas, donde está que me quedó una reina, si le digo que no te notan a mí, con mi mua, me toman en su rey, o a tener agua pimonua, o a mi conan, que no fue a mi otra, no fue cash attached through online. En ella, en cuero, que llamó a mi chopa, yo ando en cajo, te está para. Te está que en caí me en aire, pues yo ando en cajo, a lo que punta ni idea.
1: Tawa mua. Di mana aku nak korang buat? Ayai muat di korang. Aikan wingi yang teringat kita good news. Enak kekawat. Hari canggih balas pawai yang aku. Bakuangan ini tak ada roy ni.
0: Oh cerita the good news ani. Kan dia kan kan aku apa senang orang.
1: Ya man. Aku senang tanya. Ayah aku nak ada bangka ini kaya KBS tahan bawa.
0: Eh kan ngat bayan ni. Ayah kia orang kami. Tukwawa.
1: Wan tukwawa di korang wayu. Enak kukura yai nanun the cash attached ni kata nanti anak aku dikiri besar panin. Bayar tahu roy yang ini musim ayah korang kaya tanggiri ni kaya kaya KBS. Binanun naja bawa. Ayu ayu sebab tu muntai ni korang wakio ni kiri bes. Ada nak aku nak mana ni KBS? Mana kerana orang nampoi? Seru kau imran umur tengah awal bimahan awal. Pasal ni ni kasih kau tinta poi ni kau. Ada pun sih kau anti items sih ngaya. Awak kiri. Sebab ni kau ngaji dan nak kau tewak ni poi dia poi yo. Pepe untuk hati kau poi ni kau awal.
0: The retirement post. Punaran teman ni ada nak kena anda kena kau minta tanya aku korawa ye yang muda. Kian poi. Teman ni yo pun awak tinta imran buangan ana. Aku kena ni kau buangan aye. Tuana ina buang kau bila makan masih nam KBS. Awa yu wari nanang puonga na angkana yeye mkbf maimaena. Wawa, enariki patisakatia metana mkbf, angkana akia mkbf maimaena.
1: Wow! Kakawa kinde be mpuonga na ndi retirement pusa yo, pa ina mpuonga na ibuki mmelesim osbum. Patita yarituki ya ibuki na mkarikiraki, akua kitapia yanga. On runner, pa yeye mwani ya tauroi ya nakuna anibuko ni pautokaru ya nasim na sbum. Nikainas me pautokaki ya nakuna yariri. Aite nariki tapewa ya kakawa ki ibuki ni pautokani karikiraki ya naruya. Yama!
0: Shhh, yara ya spa wangi tisewe sayo. Kinkai ya hamen waki o ya hamen kapuonga na. O doa ira wangkai ya umane ya sandeki.
1: Waki kene meiko. Itau, nasana kwa nipopo in the cast attack. Bayang anda keirau time and post dengan anda ada pobai.
0: Punya kita sahaja dengan orang ini yang akan cari kita raga nampak pihawa yo. Ibu ibu terus dengan pungana anda pokok siri itu kita mengajar dengan aku amota di nama nara page air cash attach on Facebook or makeup ni. Hari aku nana pendek dengan aku minta time and post.
1: Uringa hari pun nak cari kita tapun pobai online. Aku nak dengan aku teori time and post. Apa polisi the cash attach? Aini hari teh itu berapa? Kali dia pak amonta pun pobai. Hari nangan aku wan ya aku kure ni. Pati kapaya ni kuawa.
0: Tutai mwa ayo asinawaki mwa mene service cash attach na kwa ya kaino anape. Onkami ka intarawa kam nakira rame pa inanon tutai ya yaki men o ene mga puntatano taki na kwa imi ngana yang maki yon tarawa.
1: Kana yaya msisiraki, kana kwa na kwa ira nara page yon de Facebook basa tauroi ni buo kwa yaya ni kamerata kwa yon paaya kiko tangiri ni kanikariki otam yay. Asugi wapui me awati awa.
0: Reita kina kwa ira yon nara nampantarepo na isu atenu akia, isu akia ruaiwa. Awa, ibu kendi kirong rongona, apa ni? Aita meruaro hidirira te sevesa, yo pangaya nang punta poro, au karikeman yang ngai te sakari kira ke, ikarikeman men nau makap, au ikarikena pekanu nau KPF, nampa.
1: The cash attach, wanam tapon popai, ibu ni karikian terakan nabio, yaman, wam.

Te bui me tenu orang kai diminis na kon jawa te bui nan te boning apo i on meuri efem mai tinan boi nan te meto an te pekata banan ka meuri amai turutur na kon te kirbas ako merurung doin tapa sayu kon meuri men te boni ko ora mai ege sin te meto an waki na ora na kori ya rataan nan ne na kauri ko ge na nang mai siriki ku nan naro ge sina te meto an ora in kai pon te tapa sa te bunga yu sina kana kora ya rapunga yu te ku nan naro me. Bun doa nak ini mana nak ikah? Aku mahu untuk orang raya kena kira kuna. Mereka yang kan dia, dia kuru pun nak undang ini nak ikah. Aku nak kira sana. Kakar mana ramai kuna naro.